Sen kodat ini jono e tielenta chahi bentane ina hojon va he nisen hojon haslinche ayonish ti ina il inigi.